sudah jam 7:03 waktu Indonesia Barat. Dan masih barengan sama Risa, teman Pro 2 yang masih menemani kamu di rangkaian sepada, tentunya dengan topik-topik seru yang akan kita bahas di pagi hari ini, sambil menemani kamu beraktivitas guys, dan juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang akan Risa puterin juga. Tadi kita udah bahas satu ya guys, tentang morning routine untuk bikin mood booster kita nih makin happy. Nah, kira-kira di jam 7 ini kita bahas apa ya? Apakah masih berhubungan dengan rutinitas di pagi hari guys? Tunggu aja ya, nanti Risa bakalan balik lagi nih buat kamu. So, selamat beraktivitas untuk kamu semua teman Pro 2 yang mau olahraga, silakan olahraga karena cuaca kalau dilihat-lihat sih udah agak lumayan gak berkabut ya guys ya. Mungkin karena faktor hujan kemarin yang bikin udara jadi sedikit lebih baik ya teman Pro 2. Dan kita juga doakan ya, semoga apa yang terjadi dengan kita akhir-akhir ini, terutama kabut asap yang masih melanda Kota Pekanbaru dan sekitarnya, ini juga tepat ditangani ya teman Pro 2. Dan kita juga bisa kembali lagi untuk menghirup udara segar yang nyaman itu, terutama di pagi hari. Selamat beraktivitas guys, dan nanti saya bakalan balik untuk menemani kamu untuk membahas satu hal yang seru. Jadi jangan kemana-mana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Habis. Buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak!
6: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
8: Emisi karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Peningkatan suhu panas bumi ini akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir dan naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan erosi di daerah daratan. Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus dirubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.

Ngobrol dua, kalau kita ngomongin tentang kebiasaan tadi ya, apalagi dengan membentuk kebiasaan baru. Mungkin ada satu angka yang sering banget kita dengar teman berdua tentang 21 hari. Nah, katanya kalau kita melakukan sesuatu secara rutin selama 21 hari, kebiasaan itu bakal terbentuk dan akhirnya terasa otomatis. Benar gak ya? Tapi ternyata gak sesederhana itu ya teman berdua, karena dalam penelitian tentang pembentukan kebiasaan, waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membuat sebuah perilaku ini menjadi otomatis ternyata bisa berbeda-beda. Jadi gak ada angka saklek yang berlaku untuk semua orang. Ada yang mungkin lebih cepat terbiasa, sementara orang lain membutuhkan waktu yang lama. Artinya, kalau kita baru beberapa hari mencoba bangun lebih pagi, olahraga, baca buku, atau mengurangi penggunaan handphone, kemudian masih kerasa berat, nah itu bukan berarti kita gagal, guys. Karena membangun rutinitas itu memang membutuhkan proses. Yang lebih penting bukan mengejar angka 21 hari, tapi gimana kita juga terus mengulang kebiasaan tersebut.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongkleng hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Nah, teman-teman berdua, sekarang pertanyaannya adalah kalau bukan 21 hari sebenarnya berapa lama ya waktu yang kita butuhkan untuk membentuk kebiasaan baru tadi? Dan penelitian yang dilakukan oleh Philippa Lally dan rekan-rekannya dari University College London ini mencoba melihat bagaimana kebiasaan terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan penelitian ini melibatkan 96 orang yang diminta untuk memilih satu perilaku baru untuk dilakukan setiap hari selama 12 minggu, guys. Dan hasilnya apa? Hasilnya menunjukkan bahwa proses pembentukan kebiasaan juga sangat bervariasi. Dalam model penelitian tersebut juga, waktu yang diperkirakan sampai sebuah perilaku menjadi semakin otomatis itu berada pada kisaran 18 hingga 254 hari. Jadi rentangnya memang jauh banget ya guys ya. Dan penelitian ini juga kemudian dilakukan disering juga dikaitkan dengan angka 66 hari karena itu merupakan perkiraan rata-rata yang diperoleh dari data penelitian. Tapi perlu digarisbawahi ya guys ya, 66 hari ini bukan aturan wajib dan bukan berarti selalu tepat di 66 hari semua orang nih bakalan otomatis punya kebiasaan baru termasuk kita sendiri teman-teman.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Nah, tahun kedua, kalau waktu membentuk kebiasaan bisa berbeda dari satu orang ke orang lain, berarti apa yang mempengaruhinya? Salah satunya adalah jenis kebiasaan yang ingin dibangun. Dan membiasakan diri minum air putih setelah bangun tidur tentu juga berbeda tingkat kesulitannya dengan membangun rutinitas olahraga atau mengubah pola tidur tahun kedua. Dan gitu tahun kedua, karena itu juga kita nggak perlu membandingkan proses kita dengan orang lain ya. Jadi kalau teman kita udah terbiasa olahraga pagi hari dalam beberapa minggu, sementara kita masih beradaptasi ya, bukan berarti kita juga tertinggal, karena pembentukan kebiasaan memang bukan perlombaan. Yang dicari adalah tentunya pola yang bisa kita jalani secara konsisten dan realistis. Jadi teman berdua, kalau kita sedang mencoba membangun rutinitas baru, gak perlu terlalu terpaku pada angka 21 hari atau bahkan 66 hari. Yang lebih penting adalah memberikan waktu kepada diri sendiri untuk beradaptasi. Mulailah dari kebiasaan yang kecil dan realistis. Misalnya kalau ingin mulai membaca, gak harus langsung satu buku dalam seminggu, dan mungkin aja bisa dimulai tahun kedua dari kebiasaan dengan olahraga dan durasi yang ringan sesuai dengan kemampuan yang dilakukan secara konsisten. Dan kalau suatu hari kita melewatkan rutinitas, ya jangan langsung menganggap semuanya gagal guys. Tinggal kembali lagi kebiasaan tersebut. Dan juga penelitian dari Lely dan rekan-rekan juga menunjukkan bahwa pembentukan kebiasaan memang membutuhkan waktu yang berbeda-beda pada setiap orang. Jadi gak ada deadline yang harus dikejar guys. Bangun rutinitas kamu pelan-pelan, ulangi secara konsisten, dan beri waktu sampai kebiasaan itu juga terasa lebih alami. Itu dia teman berdua pembahasan kita di Spada jam 7 ini. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ini, teman Pro 2, kita masih akan membahas seru-seruan. Bahas yang seru juga teman Pro 2, sambil ditemani juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, dan nanti bisa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. Kita dengerin dulu ya, Tulus dengan 17. Waktu

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Okay. 1, 2.

Tom Pro 2, akhirnya weekend ya. Setelah 5 hari menjalani aktivitas yang cukup padat, rasanya pengen banget bangun lebih siang dan menjalani hari dengan lebih santai. Kalian kayak gitu gak sih guys? Tapi kalau kita sedang berusaha untuk bangun rutinitas, apakah sebenarnya Sabtu dan Minggu ini harus punya jadwal yang sama persis nih dengan hari kerja kita ya kan guys? Pasti jawabannya gak harus sama persis lah. Karena rutinitas ini memang bisa memberikan struktur dalam keseharian. Tapi bukan berarti nih setiap hari harus punya jadwal yang identik guys. Dan weekend ini tetap bisa dibuat lebih fleksibel untuk istirahat, terus menjalankan hobi, bertemu sama teman dan keluarga, dan juga melakukan kegiatan yang kita sukai. Tapi teman berdua, ada satu bagian yang sebaiknya juga jangan terlalu berubah drastis, yaitu adalah pola tidur nih teman berdua. Nah, menurut CDC, salah satu kebiasaan tidur yang baik itu adalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Jadi weekend mulai santai teman berdua, tapi jangan sampai jadwal tidur juga berubah ekstrim ya kan. Walaupun sebenarnya kayaknya kalau weekend maunya begadang gitu ya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Nomor berdua misalnya nih ya, kayak hari Senin sampai Jumat kita biasa tidur di jam 10 atau jam 11 malam dan bangun sekitar jam 6 pagi. Kemudian begitu weekend datang, kita tidur jam 2 atau jam 3 pagi dan baru bangun menjelang siang. Wah, ini kayaknya kebiasaan ya. Kebiasaan yang seru. Dan kelihatannya memang menyenangkan ya teman berdua, karena bisa kayak balas dendam tidur gitu gak sih? Tapi ternyata perubahan jadwal yang terlalu jauh ini bisa juga membuat tubuh kita jadi mengalami apa yang disebut dengan social jet lag, guys. Jadi gak jet lag abis penerbangan lama aja ya kan. Dan menurut American Academy of Sleep Medicine, social jet lag ini terjadi ketika waktu tidur dan bangun kita jauh lebih terlambat di akhir pekan dibandingkan dengan hari kerja. Dan kondisi ini juga dikaitkan dengan rasa mengantuk dan kelelahan serta beberapa indikator kesehatan yang kurang baik. Jadi bukan berarti kita juga sama sekali gak boleh bangun lebih siang saat weekend, guys. Yang lebih penting adalah usahakan perbedaannya gak terlalu ekstrim nih, dan tetap memberikan tubuh kita nih waktu tidur yang cukup, teman-teman.

0: Bekasi. Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Nah teman berdua, kalau jadwal tidur juga tetap dijaga, bukan berarti weekend harus dibuat seketat hari kerja ya. Justru akhir pekan ini bisa jadi waktu untuk memberikan ruang buat kamu sendiri ya, buat diri kita sendiri lah ya. Misalnya kalau biasanya pagi harus langsung berangkat sekolah, kuliah, atau kerja, nah weekend bisa kamu gunakan untuk sarapan lebih santai, baca buku, olahraga ringan, menjalankan hobi, beresin kamar, atau sekadar menikmati waktu bersama keluarga. Yang penting teman berdua, kita tetap punya beberapa kebiasaan dasar yang dipertahankan. Dan juga teman berdua, CDC juga merekomendasikan kebiasaan tidur yang konsisten, olahraga secara teratur, serta mengurangi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur sebagai bagian dari kebiasaan tidur yang baik. Jadi kita bisa membedakan antara rutinitas wajib dan rutinitas fleksibel nih teman berdua. Dan jam tidur dan bangun bisa jadi dijaga tetap teratur, sementara kegiatan setelah bangun ini bisa dibuat lebih bebas. Jadi teman berdua, apakah rutinitas akhir pekan harus sama persis dengan hari kerja? Nggak perlu ya, karena rutinitas yang baik bukan berarti setiap hari harus dijalani dengan jadwal yang sama persis. Yang lebih penting adalah mempertahankan kebiasaan-kebiasaan utama, terutama yang berkaitan dengan tidur dan kesehatan, sambil tetap memberikan ruang untuk istirahat dan menikmati weekend. Dan juga teman berdua, dari penelitian dan informasi dari American Academy of Sleep Medicine juga menunjukkan bahwa perbedaan jadwal tidur yang terlalu jauh antara hari kerja dan weekend ya berkaitan dengan social jet lag tadi teman berdua. Jadi boleh kok bangun sedikit lebih siang, boleh punya weekend yang lebih santai, boleh juga punya jadwal yang berbeda. Karena konsisten itu bukan berarti kaku guys, yang penting jangan sampai weekend membuat kita benar-benar kehilangan pola dan akhirnya kesulitan kembali ke rutinitas saat hari kerja dimulai. Jadi happy weekend teman berdua.

Mm-hmm.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian. Baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Oke, Tamu Pro 2, sudah jam 9 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di pada spesial IPTEK, guys. Karena kita bakal membahas beberapa informasi-informasi yang berhubungan dengan IPTEK. Karena yang kita tahu ya, IPTEK sekarang udah gak lepas lagi dari kehidupan kita sehari-hari ya, Taman Pro 2. Dan tentunya nanti saya bakalan balik lagi untuk menemani kamu, Taman Pro 2. Tentunya dengan pembahasan yang seru dan juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Dan selamat beraktivitas untuk kamu semua di jam 9 ini, Taman Pro 2. Semoga weekend kamu juga menenangkan dan menyenangkan ya, Taman Pro 2. Stranger running in a danger, gotta get to know ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.
5: Teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tolong pura dua, coba kita lihat kehidupan kita sekarang. Mau nyari informasi, belajar, berkomunikasi, sampai bekerja, semuanya juga semakin mudah berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dan juga teman perlu dua dalam artikel dampak perkembangan IPTEK yang diterbitkan oleh Wisen Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, perkembangan IPTEK ini membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, pendidikan dan komunikasi, guys. Dan teknologi juga membuat pertukaran informasi jadi lebih cepat dan memungkinkan kita berkomunikasi tanpa terbatas jarak. Tapi apakah perubahan ini juga ikut mengubah kebiasaan kita sebagai masyarakat dari cara berinteraksi, terus mendapatkan informasi, belajar, sampai memenuhi kebutuhan sehari-hari sekarang karena udah banyak yang bergeser ke ruang digital. Dan jadi tahun kedua, IPTEK juga bukan hanya soal perangkat yang semakin canggih, tapi cara kita juga menjalani kehidupan juga bakalan ikut berubah tahun kedua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2, perkembangan teknologi tentu juga membawa banyak manfaat. Di bidang pendidikan, teknologi juga memungkinkan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dan membuat akses terhadap berbagai informasi juga menjadi lebih luas. Dan di bidang ekonomi guys, teknologi juga membuka peluang baru dan masyarakat juga bisa menjalankan bisnis secara online dan menjangkau konsumen tanpa harus selalu memiliki toko fisik. Tapi perkembangan iptek juga punya tantangan tersendiri. Jadi teman pro 2, beberapa dampaknya seperti perubahan pola interaksi sosial, perubahan budaya dan norma, hingga resiko keamanan serta privasi data. Selain itu akses teknologi yang belum merata juga bisa menciptakan kesenjangan. Gak semua masyarakat memiliki akses internet dan infrastruktur teknologi yang sama, dan artinya

Nah, teman Pro 2, dari sini kita bisa lihat bahwa perkembangan iptek juga nggak bisa dipisahkan dari perubahan sosial. Teknologi akan terus berkembang, yang perlu kita siapkan juga bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi baru, tetapi juga literasi digital dan etika dalam menggunakannya. Kita perlu bisa memilah informasi, menjaga keamanan data pribadi, memahami dampak dari aktivitas kita di ruang digital, dan tetap menjaga hubungan sosial di dunia nyata. Karena pada akhirnya, guys, teknologi hanyalah alat dan dampaknya juga akan sangat bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Jadi nggak perlu anti terhadap perkembangan teknologi, kita justru juga perlu menjadi pengguna yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Dan teknologinya juga terus maju, kehidupan juga terus berubah, dan kemampuan kita juga harus ikut berkembang. Nah, itu dia teman perdua pembahasan kita tentunya di Spada Special Iptek. After ini jangan kemana-mana, karena seperti biasa di jam yang kalian tunggu-tunggu teman perdua, kita bakalan masuk di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa untuk langsung saja di 0811 7600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Kita tungguin ya guys requestan kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Produa. Tomo Produa, saatnya Info Produa pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
2: Info Produa.
1: Tomo Produa, Komisi 3 DPRD Riau kembali menyoroti keberadaan sejumlah yayasan yang dibentuk pemerintah maupun lembaga yang awal pendiriannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat Riau. Persoalan tersebut dinilai juga perlu mendapat kejelasan agar yayasan tidak berubah arah menjadi kepentingan kelompok tertentu maupun individu. Sorotan tersebut juga mencuat terhadap beberapa lembaga pendidikan yang dibangun untuk kepentingan masyarakat Riau seperti Universitas Lancang Kuning atau NILAK yang berada di bawah Yayasan Raja Ali Haji, serta Politeknik Caltech Riau yang disebut memiliki keterkaitan dengan pembangunan oleh Chevron. Dan Komisi 3 DPRD Riau ingin memastikan posisi dan tata kelola yayasan tersebut, terutama apabila sejak awal pembentukannya memiliki hubungan dengan kebijakan pemerintah daerah. Dan menurut Edi, persoalan ini juga perlu dikaji sejak awal untuk mencegah munculnya persoalan pengelolaan yayasan di masa mendatang. Dan ia mengingatkan agar lembaga yang dibangun dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat Riau juga tidak justru dikuasai oleh pihak atau kelompok tertentu.
2: Info Produa.
1: Tomo Produa, demikianlah Info Produa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang guys. Udah jam 10 aja ya, gak berasa nih. Dari tadi subuh bisa temenin kamu, udah mau jam 11 aja teman Pradu. Dan tentunya seperti biasa di jam 10 ini Risa akan menemani kamu di program Pro 2 Hit List guys. Dimana seperti biasa kalian bisa banget buat request lagu-lagu kesayangan kamu di pagi hari Sabtu ini teman Pro 2. Langsung aja gampang ya, tinggal WhatsApp aja di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Oke guys, Risa bakal tungguin lagu requestan kamu masuk nih di hari ini dan nanti bakal saputerin dan bacain juga requestan kamu. Tapi teman berdua sambil nungguin requestan kamu masuk nih, agak banyak kan ya yang udah request, sabar dulu ya. Kayaknya kita puterin dulu beberapa lagu ya teman berdua, dan nanti bisa bakalan balik lagi buat bacain dan puterin lagu-lagu requestan kesayangan kalian teman berdua. Kita dengerin dulu nih satu lagu dari Lomba Sihir. Ini kayaknya lagu barunya Lomba Sihir ya guys ya, karena rilisnya di bulan September 2026. Wih, bulan ini nih guys. Nah, aman nih lagu apa. Kayaknya para fansnya Lomba Sihir kayaknya udah tahu ya lagu apa. Ada Vas Bunga teman berdua yang akan kita dengerin dulu. Apakah lagunya seenak lagu-lagu Lomba Sihir yang lain guys? Harusnya sih enak ya guys ya, pasti enak-enak lah, masa enggak ya kan Lomba Sihir yang nyanyi gitu. Jadi kita dengerin dulu ya satu lagu baru dari mereka, dan nanti Risa bakalan balik lagi buat muterin lagu-lagu requestan kalian. Stay tune terus guys.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Oke teman pro 2, langsung saja kita bacain dulu request yang sudah masuk di siang hari ini ya teman pro 2. Kita mulai dulu dari pesan WhatsApp. Ada dari Mas Agung Hadewa Diagraha, satu pencuran Mas teman pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Niki, Will Be In My Heart, atau Tulis Yang Teh Hijau. Salam kompaknya buat Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan untuk semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan untuk sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Ada kata-kata mutiara dari Mas Agung nomor 2 ya. Tersenyum bukan karena hidup mudah, tapi karena kita kuat menghadapi hidup. Wede, mantep banget nih. Terima kasih kata-kata mutiaranya untuk hari ini ya Mas Agung ya. Nanti akan saya puterin juga untuk lagunya. Next nomor 2. Hai kakak, selamat pagi. Ada Minas, Minace atau Minas nih aku nyebutnya. Mau request dong lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Makasih banyak. Sama-sama. Ditunggu untuk lagunya juga ya. Terus satu lagi ya teman produk kita bacain. Assalamualaikum kak, selamat siang, maaf ganggu. Aduh, gak ganggu kok. Mau izin request boleh? Boleh. Mau izin request dong lagu dari Semi Simorangkir yang Kesedihanku ya kak. Widih, banyak yang request galau nih siang hari ini ya teman produk. Nih rata-rata lagunya low semua nih. Oke deh, aku puterin ya. Terus semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan ya, amin. Makasih ya kak udah diputerin lagunya. Siap, sama-sama. Ditunggu ya, ini siapa sih? Oh dari Lara, ada Lara nih teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau request teman pro 2 di hari ini boleh banget. Jangan lupa nih buat request lagu-lagu kesayangan kamu teman pro 2 di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Risa tungguin ya teman pro 2 ya requestan kamu ya, hingga nanti jam 12 nih. Jadi ada 2 jam kesempatan kamu buat request lagu-lagu kesayangan kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine

lanjut lagi untuk bacakan requestan di sesi terakhir di jam 11 ini ya teman Pro 2 ya. Kita baca dulu pertama dari Liqiu 23 teman Pro 2 yang mau request lagu dari Nabila Takia. Aku mau lagu yang cegil ya kak. Oke. Nanti akan saya puterin ya untuk kamu teman Pro 2. Terus satu lagi kita bacain lagi ya teman Pro 2. Dari Wiwi yang katanya mau request lagu dari Gia Indrawari. Mau dengerin yang daun-daun dong kak? Boleh. Terus satu lagi teman Pro 2, satu lagi kita bacain ya. Ada Fea nih yang mau request lagu dari Eklat yang judulnya Sandaran Hati. Jadi tiga lagu ya teman Pro 2 kita putarin di sesi jam 10 ini teman Pro 2. Buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Nabila Takia dengan Cegil.

0: Ya gimana gak kesel, apa-apa di pasal tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu, kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya.

katanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di hari Sabtu ini, 12 September 2026 nih teman berdua. Karena Risa harus pamit ya. Buat kamu yang masih mau request lagu-lagu kesayangan kamu, mau diputerin, mau kirim salam, masih bisa ya guys ya, hingga nanti jam 12. Kamu bisa langsung aja WhatsApp di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kamu bisa banget buat lanjutin request kamu ya teman berdua. Dan karena setelah ini bakalan ada Tifa tentunya teman berdua yang nanti akan menemani kamu hingga nanti jam 6 sore. Untuk itu Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi teman berdua di lain waktu. Bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore di santai siang dan juga sore ceria pastinya. Dan kita masih di program favorit kamu, apalagi kalau bukan Pro 2 Hit List ya. Program yang bisa kamu request lagu favorit kamu teman Pro 2, pastinya lagu-lagu yang masih hits ya. Aduh, kayaknya masih agak sedikit lelah gak sih karena event kemarin. Soalnya di RRI kemarin baru aja nih dilaksanakan perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI ataupun juga hari radio. Insan radio kayaknya semuanya sedang berbahagia karena momen untuk merayakan hari radio ya. Yang tentunya kalau di RRI Pekanbaru sendiri kemarin acaranya sih cukup sakral dan juga sederhana tapi penuh makna teman Pro 2. Asik. Ya udah deh, enggak usah terlalu lama mau kodimahnya. Tiba mau bacain dulu dari WhatsApp. Ini ya ada yang request. Hai Kak, aku Pingkan, katanya mau request lagunya Leni yang You. Oke, siap Pingkan. Dari mana nih? Kok enggak ada ditulis namanya daerahnya gitu. Ya udah deh kalau gitu kita puterin Leni yang You ya. Terus ada juga ada dari Meli dari Marpoyan, katanya mau request lagunya Nona yang Hong. Oke, siap-siap. Dua lagu ini ya. Tapi kayaknya Tifa mau satu kasih satu lagu bonus lah ya. Dari Jenny dengan Less Than A Lover. Kalau gitu tiga lagu ini dulu spesial buat kamu teman-teman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Tifa Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini Tifa mau bacain dulu request dari kamu. Ada Lisa katanya mau request lagunya Tweet yang Sun Kiss. Oh, oke. Okay. Ini kayaknya girl group baru ya dari ABD kalau gak salah. Oke okay deh kalau gitu. Terus ada juga yang mau request lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Wah, kenapa nih pengen lagu ini? Ini lagu buat orang terkasih kah? Tapi ternyata kebalikan dari Adrian Khalif tadi yang 2001 kali, Tifa kasih anomalinya ya. Ada lagu Tulus yang Teh Hijau. Abis lagu yang romantis, kayaknya kita meromantisasi rasa hampa dulu ya dari Tulus yang menyanyikan lagu Teh Hijau, teman Pro 2. Kenapa kayak gitu? Ya secara kan liriknya emang tidak ingin, belum merasakan jatuh cinta ya si Tulusnya. Tapi gak tahu deh kalau Tulus di belakang layar gimana gitu. Yaudah deh kalau gitu, ini dia ada Tweet, terus nanti disusul Adrian Khalif dan ada Tulus. Enjoy!

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, lanjut lagi ya. Ini ada yang mau request lagunya Salma Salsabil dengan Hachu. Kenapa sih? Kan udah weekend. Kamu masih mengeluh lewat lagunya Salma Salsabil sih. Oke deh teman pro 2. Nanti kita puterin ya lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Dan ini ada Era katanya mau request lagunya Divki Halif yang terbaru kak. Yang mana lagunya ya? Oh 2026 deh yang ini ya, yang belum selesai. Tapi iya sih emang kita belum selesai. Kita baru aja mulai ya di pro 2 hitlist setelah Risa tadi. Dan next Tifa akan ngasih satu lagu dari Roni Parolian yang Walls Akhir Zaman ya teman pro 2. Enjoy 3 lagu ini dulu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ada satu lagu yang ini tuh udah rilis dari tahun 2024 Teman Pro 2, tapi kayaknya akhir-akhir ini tuh viral lagi di media sosial dengan berbagai macam caption yang ada. Terus kayak semacam lagu manifestasi gitu untuk orang-orang yang belum punya pasangan. Yes, ini dia lagunya Dua Lipa dengan Training Season yang akan Tifa puterin spesial buat kamu yang juga lagi berdoa semoga dapat pasangan yang sesuai, yang juga bisa memenuhi standar kamu lah ya, minimal Teman Pro 2. Dan pastinya juga setelah ada lagunya Dua Lipa, terus kita bakal lanjut lagi deh ya kayaknya. Lagunya dari siapa nih? Mau request lagunya siapa nih, Sa? 3, 2, 1. Bilal Indrajaya aja deh ya. Yang niscaya, niscaya kita bisa mendapatkan pasangan sesuai dengan standar kamu dan juga keinginan kamu, Teman Pro 2, dari manifestasi lagunya Dua Lipa yang Training Season, Teman Pro 2.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

lembuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Teman Pro 2, sudah jam 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Muda Kreatif. Kita bakal ngobrolin soal salah satu jenis usaha yang mungkin ini juga bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Dimana sebagai masyarakat yang sudah concern terhadap kesehatan gitu, kayaknya masyarakat Indonesia sekarang itu udah peduli gitu ya. Lebih ke ini sih, keterpaksaan gak sih, mau gak mau. Karena kondisi tubuh udah mulai kayak drop, terlalu capek, ngantukan. Nah, kayaknya butuh yang seger-seger, teman Pro 2. Nah, kamu juga bisa masuk di bisnis yang satu ini, yakni kamu bisa bikin cold press juice. Apa sih ini, Tifa? Nah, ternyata ini tuh adalah jus yang emang di... press gitu, ya, minuman sari buah lah ya istilahnya, bisa dari buahnya atau sayuran atau kombinasi dari keduanya yang emang dibuat dengan teknik bertekanan tinggi gitu, menggunakan mesin hidrolik. Atau sekarang kan udah banyak tuh ya mesin-mesin blender yang pakai semacam press gitu tapi tanpa air, teman Pro 2, udah menghasilkan jus. Nah, kira-kira kalau kita bisnis kayak gitu, itu tuh gimana sih keuntungannya? Terus modelnya berapa dan apakah itu banyak peminatnya? Nah, kita bakal bahas, teman Pro 2, tapi akan kita dengarkan terlebih dahulu ya satu buah lagu dari Billie Eilish dengan Birds of Feather.

Malam Produa, nanti bakal kita lanjutkan lagi ya untuk Muda Kreatif ngomongin soal sari jus, sari buah, jus sari buah yang tentunya sehat buat tubuh kita. Tapi kita akan masuk dulu ke ruang religi teman Produa. Sesaat lagi akan kita dengarkan pengajian surah Ibrahim ayat 35 hingga 39, dan nanti juga akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Coba dikira.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sesuksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun.
1: Ano, Pak, jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
4: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyakitkan.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Teman Produel, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita udah mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi di mode kreatif. Dan kalau ngomongin soal cold press juice ataupun juga jus sari buah ya, ada beberapa kombinasi yang bisa sebenarnya buat dikomersilkan. Dan yang paling gampang itu dipadukan adalah wortel, timun, seledri, bayam dan juga tomat. Tapi ya kalau langsung diminum sebagai jus sayuran rasanya mungkin belum cocok lah ya buat semua orang. Jadi sayuran yang biasanya dikombinasikan dengan buah nih gitu. Contohnya kayak kombinasi antara wortel dengan apel dan juga jeruk. Cenderung manis dan segar, jadi lebih cocok banget untuk diminum waktu siang hari. Atau lebih prefer ke jus yang light gitu ya, ada mentimun dengan apel dan juga lemon. Dan pastinya selain segar, ini juga rasanya lebih ringan teman Pro 2. Kalau pengen coba seledri, ini bisa dipadu-padakan dengan apel dan juga nanas, biar rasa buahnya tuh lebih dominan ya. Sementara kalau bayam, ini bayamnya tuh beda ya dengan yang ada di pasaran teman Pro 2. Kalau bayam bisa dikombinasikan dengan apel, nanas, ataupun jeruk. Kuncinya kalau kamu pengen buka usaha sari buah secara kombinasi tadi, jangan cuma cari kombinasi yang kelihatan menarik. Oh menarik nih, fungsinya bagus. Coba deh beberapa resep dulu di rumah. Lakukan tes dulu rasanya gimana. Terus pilih deh rasa yang paling nyaman diminum dan juga mudah diingat pelanggan. Ingat ya, komposisi antara buah dan juga sayurnya harus diperhitungkan dengan baik-baik biar di lidah pelanggan juga enak teman Pro 2. Karena ya yang akan konsumsi kan pelanggan kita ya. Jadi ya harus kita perhatikan juga dari rasa dan juga bentuk serta warnanya. Next kita bakal lanjut lagi gimana sih penyimpanan dari jus buah ini.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu untuk pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran tubuh, dan juga kecantikan. Beberapa

yakni kunyit, jahe, temulawak, daun sinsa, dan masih banyak lagi. Minuman ini tidak hanya dipercaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan,

Setelah kamu tahu kombinasi apa yang tepat untuk buah jus buah kamu teman pro 2, kamu enggak apa namanya? Pasti masih ada tantangannya, enggak cuma sampai di situ aja tuh teman pro 2. Tantangan selanjutnya adalah menjadikannya produk yang bisa kamu jual. Mulai dari kemasan yang praktis, label yang jelas, sampai foto produk yang menarik buat kamu pajang di media sosial. Dan jangan lupa nih, ini yang paling penting ya tentunya di dunia bisnis teman pro 2. Tentunya kamu bisa menghitung biaya bahan baku, botol, label, listrik, transportasi, biaya lainnya. Nah, dari total biaya modal ini baru kamu bisa menentukan harga jual yang masuk akal. Untuk pemasaran bisa kamu manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan varian rasa dulu, proses pembuatan atau cerita di balik produknya. Dan kamu juga bisa bikin sistem pre-order, iya biar lebih fresh aja gitu si jus buahnya. Dan pastinya produksinya tuh sesuai dengan pesanan, juga bahannya gak terbuang percuma. Dan satu hal yang paling penting lagi, karena emang jus buah itu kan menggunakan bahan segar, tentunya kebersihan, penyimpanan, dan juga informasi masa simpan juga harus diperhatikan dengan serius. So, bisnis bukan sekedar jus, bikin jus terus kamu jual aja, tapi ada resep, perhitungan modal, branding, pemasaran, bahkan sampai pengelolaan produknya. Dan dari satu botol jus, ternyata ada banyak banget ya hal-hal kreatif yang bisa dikembangkan jadi sebuah bisnis. Siapa yang tertarik buat ikutan ataupun juga buat menjual dari jus segar yang sehat, tentunya yang punya banyak peminatnya teman pro 2. Mungkin bisa kamu coba dulu dari skala kecil ya. Dan kita cukupkan dulu teman pro 2 untuk siang hari ini di Simuda Kreatif. Next kita lanjut lagi di Sportpedia, informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu dari jam 1 sampai dengan jam 2. Stay tune di sini.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Temam Pro 2, sudah pukul 13 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Sportpedia. Informasi pertama, Jarum Foundation menerima penghargaan Bergengsi Indonesia Sport Award kategori Sport Industry of the Year 2026, Teman Pro 2, di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga menyerahkan apresiasi tinggi ini kepada para mitra pembina olahraga. Pemerintah menggelar perhelatan akbar di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, kemarin 11 September 2026. Wah, bertepatan juga ya dengan Hari Radio Indonesia, Teman Pro 2. Di mana forum ini juga mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan ekosistem olahraga nasional secara komprehensif. Ada Erick Thohir, yang juga Menpora, menyampaikan pidato resmi mengenai sinergi bersama seluruh mitra demi kemajuan dunia olahraga. Dan pihak kementerian menyelenggarakan proses seleksi yang panjang dan juga ketat bersama dewan juri yang kompeten. Dan Erick juga mengapresiasi komitmen nyata seluruh penerima anugerah yang hadir secara langsung dalam pertemuan tahunan ini. Kemenpora juga menyerahkan penghargaan serupa kepada PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur TBK, di mana ini juga olahraga Erick Thohir untuk pemersatu bangsa, Teman Pro 2. Dan Direktur Jarum Foundation Roberto Hartono juga menerima secara langsung penghargaan bergengsi dari Menpora, di mana penghargaan ini juga jadi suntikan motivasi berharga untuk terus berkontribusi aktif terhadap dunia olahraga di Indonesia. Dan pastinya juga dari beberapa juri untuk kompetisi yang ada, itu ada dari beberapa ya daftar-daftar jurinya. Bisa kamu baca kembali, Teman Pro 2, of course, di laman rri.co.id.

0: sakit. Tau gak sih, kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
1: David mana?
0: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
1: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
0: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta. Dia mulai upload foto baru. Kemarin sore juga udah mulai di-upload.
1: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
0: Iya, enggak kok. Aku kan cuma lihat IG-nya doang.
1: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
0: Gini loh. Orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut kamus besar bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
1: Oh alah,
0: kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Sportpedia teman Pro 2 dan informasi dari dunia olahraga kali ini dari tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games AEC Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo 13 sampai 17 September 2026. Berarti mulai besok ya. Nah, pemusatan latihan ini juga berdasarkan rekomendasi dari dukungan Kementerian Pemuda dan juga Olahraga, di mana tim akan bertolak ke Jepang lebih awal, yakni hari ini 12 September 2026, yang juga jadi bagian dari persiapan menuju Asian Games. Serta ini juga ngasih waktu ya buat pemain untuk beradaptasi dengan kondisi di Jepang, karena kan beda ya kondisi di Jepang dengan di Indonesia. Dan para atlet juga perlu mengenal perbedaan waktu, lingkungan, dan juga ritme aktivitas sebelum menjalani pemusatan latihan. Ya biar gak jet lag lah ya kalau udah sampai sana. Terus ada juga nih pelatnya, ada Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Kabit Binpres Pelatnas, ada Eng Hian menjelaskan kalau pemusatan latihan itu merupakan tahapan penting ya. Nah, menurutnya fokus dari latihan ini tuh mematangkan segala aspek krusial buat memastikan para atlet tampil optimal sepanjang kompetisi, teman Pro 2. Dan yap, dari PBSI juga berharap kalau pemusatan latihan ini tuh bisa jadi bekal penting buat para atlet menjelang berlangsungnya Asian Games 2026. Dan pastinya juga kita sebagai warga negara Indonesia juga mendukung ya dari tim bulu tangkis Indonesia yang nantinya akan juga mengikuti dari Asian Games AEC Nagoya 2026. Semoga bisa menghasilkan ataupun juga membawa pulang prestasi-prestasi yang sudah diincar sebelumnya.

Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap, bersama kita jaga diri dan lingkungan.

0: Kira lulus, aku bakalan pakai baju putih abu-abu. Bye bye putih dongker.
1: Momen pergantian tingkat pendidikan memang menyenangkan ya. Soalnya pelajarannya berubah, teman bertambah, dan seragam juga berganti. Meski jarang diperhatikan, warna seragam itu berbeda loh pada tiap tingkat pendidikan. Dan itu punya filosofinya. Bahkan tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 52. Warna putih dan merah melambangkan energi, ceria dan semangat tinggi dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa nih yang sekarang kamu gunakan?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

urut 2, next informasi dari dunia olahraga lainnya. Masih dari laman rri.co.id di mana ada Kimi Antonelli mencatatkan waktu tercepat pada latihan kedua Formula One Grand Prix Spanyol yang diadakan kemarin 11 September 2026. Ada pebalap Mercedes ini juga mengungguli Charles Leclerc dan Lewis Hamilton dalam sesi yang berlangsung ketat di sirkuit Mandalika Madrid teman Pro 2. Di mana lintasan sepanjang 5,4 km ini juga menggabungkan ruas jalan dan sirkuit permanen dengan sejumlah tikungan berkecepatan tinggi. Dan di sisi lain, Antonelli itu sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali membukukan waktu tercepat setelah pebalap beralih ke ban lunak. Karakter sempit dan minimnya area

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan.

0: perdamaian dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
1: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
0: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
2: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
2: Cabut pohonnya bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Tema Pro 2 sudah pukul 13.59 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita cukupkan dulu untuk informasi dari dunia olahraga ataupun Sportpedia, karena selanjutnya akan kita ikuti program lainnya Tema Pro 2. So, kalau kamu masih mau cari informasi dari dunia olahraga lain, bisa banget langsung aja buka laman rri.co.id. Dan pasti di sana ada banyak banget informasi dari dunia olahraga maksudnya, serta informasi-informasi lainnya teman Pro 2. Dan untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini pastinya, masih di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

ketemu lagi bareng Nadia. Kali ini Nadia mau kasih beberapa referensi lagu-lagu baru nih teman Pradua dari musisi Indonesia yang rata-rata juga baru aja dirilis bulan lalu. Seperti yang kamu dengerin tadi nih teman Pradua, yang lagi juga apa ya, lagi heboh-hebohnya dipromoin di media sosial, yaitu lagu milik Four Revenge bersama, aduh siapa sih, ada TP dan juga itu loh, siapa namanya, YB itu siapa namanya, Reza Arab. Kok lupa ya, dengan Museum Dukanya nih teman Pradua. Wah, lagunya keren banget nih, khasnya Four Revenge banget ya kan. Jadi kamu bisa request karena lagu ini juga sudah ready di Pradua FM. Dan lagunya sih katanya benar-benar kayak mendalami duka banget ya. Apalagi ada quote-nya si Reza Arab sendiri yang memang kayaknya deep banget nih teman Pradua. Katanya sih dia lebih memilih duka gitu. Mengenang orang yang mungkin dia sayangi, yang sudah mendahului juga nih teman Pradua. Tapi ini tidak hanya sekedar asmara aja ya, tapi juga untuk kehidupan banyak orang yang dialami juga bisa mendengarkan lagunya Museum Duka ini. Oke deh, lagu siapa lagi nih yang baru-baru aja masuk? Ini kalau lagunya si Four Event bersama YB dan juga TP ini teman berdua dengan Museum Duka, ini memang baru aja dirilis di bulan September ini. Nah kali ini Nadia mau kasih juga yang kemarin juga sempat banget ya di media sosial juga, ketika Yura Yunita memperkenalkan lagu terbarunya dan semua orang tuh kayak pada nangis. Jadi katanya sih ini memang menggambarkan situasi yang lumayan bikin kita apa ya, sedih banget nih teman Pradua. Dan ini dia, langsung aja Nadia dengarkan untuk kamu dengan singlenya Yura Yunita yang terbaru, Pertiwi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cuy. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Aduh, drone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oh, ini dia Funky Kopral nih teman Pradua. Siapa yang kangen banget dengan Funky Kopral nih teman Pradua? Jadi kayaknya sekarang ini sudah mulai ya kembali ke apa ya namanya ya, musisi-musisi yang lama sudah tenggelam ini muncul lagi nih teman Pradua dan meramaikan musik Indonesia, tentunya juga membuat kita tuh jadi kayak wah ini kembali lagi nih kaum-kaum milenial nih dengan genrenya sudah apa ya, sudah kembali hadir untuk meramaikan suasana hati nih teman Pradua. Kayaknya memang sekarang ini sudah mulai banyak nih yang kembali ke apa ya, ke warnanya masing-masing, tidak sekedar satu warna musik saja, tapi sudah mulai beraneka ragam nih teman Pradua. Jadi kita ngomong-ngomong soal si Funky Kopral yang sudah hadir kembali dengan single terbarunya teman Pradua, yaitu Terus Melangkah. Ini kayaknya sih memang bisa menyemangati kita lagi, karena memang Funky Kopral sendiri juga kalau ngeluarin single nih teman Pradua, itu memang kayak kasih motivasi, terus juga dengan hal-hal yang sering dialami banyak anak muda. Jadi memang pesan yang ingin disampaikan oleh Funky Kopral sendiri dengan lagunya Terus Melangkah ini adalah mengharapkan untuk kita nih bisa punya harapan yang baru, terus juga keteguhan hati serta keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ya teman Pradua. Jadi ini bisa menjadi simbol perjalanan cukup panjang sang bandnya sendiri itu Funky Kopral, serta ajakan agar tetap optimis ya dan bangkit dalam kondisi apapun nih teman Pradua. Itu dia dari single terbarunya Funky Kopral yang mereka rilis di bulan Juni 2026. Nah kali ini ada Wisnu Santika nih teman Pradua, kolaborasi bareng Now. Jadi ini memang versi yang cukup berbeda oleh Wisnu Santika dengan singlenya Tak Peka.

Kalau kita dengerin karya terbarunya dari Wisnu Santika ini sendiri nih, Teman Pradua ini memang cukup beda dari karya-karyanya sebelumnya. Apalagi menggandeng Enau nih, Teman Pradua, musisi dengan karakter vokal yang emosional. Dan kalau Enau ini kan dia itu nyanyi benar-benar kayak bercerita gitu, Teman Pradua. Nah, lagu ini sendiri yang diproduseri oleh Wisnu Santika bersama Lava Pratomo dan juga Ari Lesmana, memang hasilnya itu luar biasa banget. Jadi siapa sangka Wisnu Santika bisa punya lagu yang agak lebih deep gitu, Teman Pradua. Ini adalah kombinasi yang cukup unik ya, antara ritme musik elektronik khasnya Wisnu Santika dengan warna vokal yang cukup intim milik Enau yang juga terasa seperti kayak, ya udah ini kayak obrolan kebanyakan orang nih, Teman Pradua. Nah, Tapaka sendiri juga mengangkat topik seputar perbedaan bahasa cinta dan juga ekspektasi dalam sebuah hubungan. Lagu ini juga akan menyoroti perasaan seseorang yang dinilai kurang peka. Wah, kayaknya langsung nih pada masukin list. Padahal kalau bisa didengerin lagu ini ya, jadi mengisahkan dia tuh sudah berusaha mencintai dengan caranya sendiri, tapi ternyata perasaan bersalah, rasa ragu, dan juga ada tekanan karena dibanding-bandingkan dengan masa lalu pasangannya itu dirangkum cukup manis lewat lirik yang penuh dengan kejujuran. Itu di terakhir tadi kamu dengar itu, maaf aku tak peka gitu ya. Oke, kamu bisa request lagu ini, Teman Pradua, di Pradua Hitlist ya. Seperti lagu ini juga bisa kamu request, ada Sheryl Shenavia, Nikmatilah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Wah, ini kemarin sempat heboh sih, Afgan ikut hadir di premiernya Agensi Rumah Tangga, film nih teman Pradua. Ini emang kocak banget filmnya. Jadi ada pemilihan ART gitu ya. Dan mereka tuh memang lucu-lucu banget, punya banyak kelebihan dan kekurangan sih di pemilihan ART tersebut. Dan Afgan juga mengisi soundtrack dari film yang lucu ini teman Pradua. Kayaknya juga kamu harus nonton deh untuk menghilangkan stres ya. Jadi dalam proyek film komedi ini, Afgan tidak hanya menyumbangkan suaranya tapi juga memainkan peran sebagai karakter Kafka. Jadi kalau kamu ingin tahu seperti apa Kafka ini di antara ART-ART yang imut cute itu ya, kamu langsung aja nonton di filmnya Agensi Rumah Tangga. Lagunya sendiri berjudul Langit Merah Muda nih teman Pradua, kamu juga bisa request sama satu hal ini, lagu satu ini juga maksudnya. Nadina Mizah dengan Reservasi Untuk Dua nih teman Pradua, ini merupakan cerita tentang luka yang tersisa lewat Reservasi Untuk Dua.

kayaknya juga bisa kamu request. Ini memang lagi musim kayak gini ya. Apa sih istilahnya, hipdut ya? Tapi emang seru sih kalau misalnya kamu ingin menghilangkan capek-capek nih teman berdua dengar musik kayak gini nih, kayaknya langsung wah pengen banget untuk joget langsung gak sih. Kali ini ada Alvin Joe kolaborasi bareng Leona Zen nih teman berdua dengan Can I Call You Mine. Widih, lagu ini juga bisa kamu request di Pradua Hitlist, jadi silakan aja. Tadi dengan beberapa single yang sudah Ana dihadirkan, mudah-mudahan ini juga bisa menambah referensi kamu ya. Kalau misalnya bingung-bingung nih mau request apa ya di Pradua Hitlist, ada singlenya Alvin Joe bersama Leona Zen dengan Can I Call You Mine. Terus juga ada singlenya Nadine Amizah dengan Reservasi Untuk Dua. Lanjut ada juga Afgan dengan Langit Merah Muda yang merupakan soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga. Lalu juga ada Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Terus ada singlenya Cheryl Seinavia, Nikmatilah. Wisnu Santika bareng Enau nih teman Pradua dengan Tak Peka. Lanjut juga ada Funky Kopral dengan Terus Melangkah. Dan juga ada Yura Yunita dengan Pertiwi. Serta ada For Revenge bersama YB dan juga TP dengan Museum Duka nih teman Pradua. Saatnya nanti dengan lagu-lagu mancanegara nih teman Pradua juga bisa kamu dengarkan lagu-lagu baru ya, bisa kamu jadikan referensi juga kalau mau request di Pradua Hitlist. Ya mudah-mudahan juga minggu depan bisa masuk ke chart mancanegara ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pradua Pekanbaru.

selamat sore. Masih bersama Nadia tentunya. Kali ini Nadia mau kasih beberapa single mancanegara teman Pro 2 yang bisa kamu request nanti di Pro 2 Hitlist. Jadi lagu ini juga barangkali di antara kamu ada yang jarang banget dengar, tapi lagu sebenarnya enak nih, apalagi juga bisa menemani hari-hari kamu. Atau juga selama ini kamu kayaknya belum pernah denger nih. Nah, kali ini Nadia kasih tahu untuk kamu teman Pro 2 di mancanegara hits nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau yang ini mungkin udah sering banget kamu dengar di Pro 2. Ada Oliver Cronin dengan I Feel You.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Street of Dreams, teman peradua. Lagu ini memang udah dirilis beberapa waktu yang lalu, berapa bulan lah tepatnya nih, teman peradua. Tapi ini juga bisa kamu dengarkan di keseharian kamu dengan kamu request. Karena peradua hitlist sendiri itu 2 jam, dari jam 10 sampai dengan 12 siang nih, teman peradua. Oke, nanti ada beberapa single mancanegara yang baru juga yang akan dia masukkan untuk kamu dengar nih, teman peradua. Beberapa diantaranya ada Mac Miller dengan Butterflies. Nah, mau dengar seperti apa nanti Nadia puterin. Terus juga ada Rex Orange County dengan Indecision, nih teman peradua, yang kolaborasi bareng Daniel Caesar. Dan juga ada James Blunt dengan Taste Like Summer. Ya, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Penyanyi muda asal Texas nih, teman berdua bernama Bella Kai, yang kembali mencuri perhatian industri musik internasional lewat perilisan single terbarunya itu Promises, ya. Promises atau juga Promise sih sebenarnya? Promise. Lagu itu nuansanya khas banget dengan suara gitar, ya, yang menjadi penanda lanjutan perjalanan karirnya Bella nih, teman berdua, yang sudah melesat sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di genre musik pop. Dengan usianya 20 tahun, Bella Kai juga dikenal lewat karya-karyanya yang mengangkat tema patah hati, terus juga keterasingan, sampai perjuangan bertahan hidup. Jadi melalui single barunya itu Promise nih, teman berdua, dia kembali menghadirkan nuansa emosional yang cukup kuat dengan aransemen yang berkembang, dan pastinya karakter musik Bella sendiri juga memadukan sentuhan alternatif pop dengan pendekatan penulisan lagu yang cukup intim ala bedroom pop nih, teman berdua. Jadi vokal itu memang yang mentah, tapi emosional itu dapat banget. Ini bisa menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan cerita personal yang pastinya sangat mudah diterima oleh pendengarnya sendiri. Oke, berikutnya dia mau kasih single baru juga yang dirilis di bulan Agustus nih, teman berdua. Seperti tadi yang sudah Nadia kasih bocorannya, Nadia mau puterin single terbaru dari Rex Orange County nih, teman berdua, yang kolaborasinya bareng Daniel Caesar dengan Indecision.

Teman Radio, ini lagunya enak banget nih. Ini juga merupakan single yang baru aja dirilis. yaitu dari Stella Lefty nih teman Radio. Jadi dia ngerilis Thinking About You yang kabarnya sih terinspirasi dari momen yang tengah malam mereka rasakan bareng sahabat. Jadi inspirasi memang bisa datang kapan aja ternyata dari banyak orang. Termasuk ketika di malam hari bersama orang-orang tersayang nih teman berdua. Jadi itulah yang melatar belakangi single terbarunya Stella ini sendiri yaitu Thinking About You. Musisi yang berasal dari Los Angeles ini yang pastinya sudah merilis lagu terbarunya. Katanya sih bahwa lagu ini lahir dari sesi menulis lagu bersama teman-temannya. Dan ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai formula yang cukup baik lah untuk menciptakan musik yang cukup jujur dan juga penuh kehangatan. Jadi melalui unggahannya di medsos nih teman Radio, Stella juga menegaskan bahwa tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menulis lagu bersama sahabat sendiri. Oh, jadi pengen peluk sahabat gak sih? Ya udah deh, kita langsung aja dengerin lagi nih teman Radio. Single baru lainnya milik James Blunt juga yaitu Taste Like Summer nih teman Radio, dan juga masih ada beberapa single spesial lainnya juga, makanya kamu jangan kemana-mana, pastikan terus di Manca Hits.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

single terbaru milik Dan and Shy. Walaupun sebelumnya mereka juga sudah ada ngeluarin single juga nih Taman Pra 2. Kali ini mereka kolaborasinya bareng Cody Johnson dengan singlenya The Old Guys nih Taman Pra 2. Wah, lagunya enak banget, ala-ala country gitu ya. Jadi kamu bisa request juga lagu mereka di Pra 2 Hitlist. Sekian dulu udah dihadirkan lagu-lagu terbaru di musik mancanegara untuk hari ini di Pra 2 FM Taman Pra 2. Silakan kalau kamu mau dengerin kembali lagu-lagu mereka, tinggal request aja. Tadi ada lagunya Kesha dengan Origami. Lanjut juga ada, oh ini dulu deh dari awal. Dari yang kamu dengerin baru, yang ini sekarang kamu dengerin ada Dan Shy dengan The Old Guys yang kolaborasi bareng Cody Johnson. Kemudian juga ada Miley Cyrus dengan Best Persuades nih, Persuades ya. Terus juga ada Lenka dengan Sunshine Girl-nya. Lanjut ada James Blunt juga dengan Taste Like Summer. Terus ada Stella Lefty dengan Summer You Were Mine. Lanjut ada Rex Orange County juga kolaborasi bareng Daniel Caesar dengan Indecision nih Taman Pra 2. Ada Bella Kai dengan Promise. Kemudian ada, tadi juga ada Keisha dengan Origami. Ada, kalau Lana Del Rey udah sering banget ya, ada First Like-nya. Terus ada single Muse featuring Ellie Goulding juga dengan Hush. U2 dengan Street of Dreams. Lanjut ada Oliver Cronin juga dengan I Feel You. Silakan kalau mau request, kamu bisa request di Pra 2 Hitlist. Setelah ini kamu bisa dengerin program spesial di setiap hari Sabtu juga. Ada Music Planner nih Taman Pra 2 yang disiarkan langsung dari RRI Pra 2 Jakarta 1 jam ke depan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah setelah itu nanti Tifa akan hadir kembali menemani kamu di sore ceria. Tapi jangan lupa malam nanti juga Nadia kembali hadir untuk menemani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Jangan lupa dukung terus ya karya-karya para musisi Indonesia dan juga mancanegara dengan mendengarkan secara original, baik itu melalui platform musik ataupun juga tentunya di Pra 2 FM. Selamat sore dan sampai jumpa. Don't

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore ceria.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore semuanya. Music Planner di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Tadi pagi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya, iya, iya, iya,
2: iya. Iya, dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya.
2: GBK,
0: betul,
2: ya.
0: Betul, betul, betul. Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin kan juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: Ulang tahun 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya,
3: cantik, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya.
0: Okay,
2: ah, gue
0: okay,
2: juga bilang
0: okay,
2: gitu kan. Emang gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol
0: okay,
2: apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Olan.
0: Wes.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
2: Iya.
3: Kalian aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi sendiri. Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya
0: kalau. Oh, iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
3: Khusus buat Music Planner.
2: Wis.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
3: Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
3: Oke. Okay. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
3: Udah.
0: Langsung bikin ini single ya. Uwe.
3: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya.
0: Uh-huh.
3: Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
3: Okay. Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.
3: Dari 2014 ada band.
0: Mm-hmm.
3: Itu satu ada namanya Tektona Band.
0: Mm-hmm.
3: Keluar album juga. Mm-hmm. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
3: Balik lagi
0: Indonesia
3: jadi soloist juga.
0: Oke.
3: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tamu jalan lagi, masuk ke band lagi, ya ke band lagi. Saat itu gue sama band itu udah Babi Roman.
0: Oke.
3: Okay. Kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
3: Kita melalui COVID tuh,
0: jaman
3: COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah kita soloist aja lah.
0: Soloist ya, oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya.
3: Kayaknya nggak ribet.
0: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
3: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oh. Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
3: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
3: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
3: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
3: Iya.
0: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
3: Tapi tuh dulu di Pamplen Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Apapun
3: itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
3: Sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
3: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri beda gitu ya. Gitu. Oke.
2: Pakai ritual lagi, pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
3: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
3: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
3: Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
3: Awalnya sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
3: Di sini ada band.
0: Oke.
3: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
2: itu
0: ya?
2: Reguleran atau
3: enggak,
2: event aja?
3: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Label. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
3: Lebih tapi banyak kepada
2: this is fight
3: itu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
0: Ah.
3: Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Yeah.
3: Tapi sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Yeah. Oh, di sana kan pakai clan ya.
3: Clan macam mana clan?
0: Iya.
3: Mana latih kita?
0: Iya. Benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, ya kan? Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Rulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh enggak didengar.
0: Oke.
3: Gitu kan? Rasanya kita kampungan. Rasanya gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Akhirnya beradaptasi lah ya, beradaptasi.
3: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan kan gitu. Gak mungkin ya.
3: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life, our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lu? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru banget teman Bro 2 ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Musikpreneur teman Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Sorry. Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan. Ya. Terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih Bang, apa ya, perasaannya gitu?
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah, aku kan orang tipikalnya mungkin tough.
0: Apaan sih?
2: Artinya itu udah
1: apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya, jadi gue secenging-cenging banget lah gitu okay. Kan. Mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih, aduh ini kemana lagi gue. Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Oke, itu gimana tuh, tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh, sebenarnya gue nggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
1: Oh, oke.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
1: Gak jadi.
2: Terkalai lah itu.
0: Oke. Okay.
1: Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu.
2: Oke. Okay. Jadi pada akhirnya gak jadi. Uh-huh. Dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi gak jadi, gue balik.
0: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama temen-temen. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
2: Nggak, wah maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
2: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan. Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
0: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
0: Oke. Okay.
2: Nyerang-nyerang pemerintah juga udah tuh.
0: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gue kemana ya? Gue mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen. Gitu kan.
0: Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba enggak jalan. Baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
0: Oke.
2: Okay. Sistemnya. Entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan, ujung-ujungnya gue jalan sendiri. Jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah ini penting nih teman-teman Music Planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
2: ini.
1: Ya
2: sama sebelumnya. Ini sama aja ini.
1: tapi
2: dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
0: Iya,
2: maksudnya
0: iya,
2: mungkin perlu banyak pembelajaran, rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana, sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen terkarya gue ini diterkin sebaik mungkin.
0: Iya.
2: Ya? Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
1: goalsnya apa,
2: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya,
0: iya
2: gitu kan,
1: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu,
0: kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngelihat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner, ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, iya, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya.
0: Yeah. Okay.
1: Setelah pre-production, hari gini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release.
0: Okay.
1: Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana, oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain, tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini, itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis.
0: Okay.
1: Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian
2: itu, antara seribu ya, tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: Nah, kan cantik, penting. cantik.
1: Iya, iya betul betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau curu, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia
0: klik. Iya iya iya. Ya,
1: gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol.
0: Oke. Okay.
2: Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
1: Ya, kan? Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus, ada di berandanya seluruh sosmed.
0: Okay.
1: Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang, bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Enggak.
0: Jangan kalau itu ya.
2: We are straight.
0: Oh, betul.
1: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang lu solois lu kan?
2: Iya.
1: Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari
0: 70 bab gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes
0: betul. Oke, ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
0: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
0: Oke.
2: Bang Rian tuh salah satu musisi dulu, gitaris. Punya band, dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya, menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
0: Oh.
2: Karena dia selalu gagal.
1: True story. Okay.
2: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
0: Aduh.
1: Tadi ya.
0: Galau ya.
1: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ini lagu punya hook sendiri, jadi yang dipercayakan sama aku tuh sepenuh hati, lalu cocok lagu ini
1: untuk dinyanyikan.
2: Dinyanyikan buat saja dengan cara gua, ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
0: Iya.
2: Ya, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
0: Aduh,
2: ya, suka-suka galau.
0: Iya.
2: Ya kan, ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh pasti sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
0: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
0: Iya, iya, iya.
2: Kita
0: iya.
2: Bisa jalan enggak sih?
1: Oke.
2: Ya.
0: Janganlah dong. Enggak dong.
2: Enggak
0: dong. Enggak
2: dong. Enggak dong.
0: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu,
0: satu aja.
2: Benar. Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah ternyata ceritanya panjang juga teman Pro 2 buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Relate banyak orang ya.
1: Bagian ya udah Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini, oke sikat jadi.
0: Ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah sebenarnya nggak susah-susah banget nih lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu
1: ngetiknya? Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya satu jam. Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap.
2: Nah, kan lu gitu. Gue dapet suara cowok yang kayak gini.
1: Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur. Serak-serak
0: belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Enggak juga lah, juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan nggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. 90-an
2: maksudnya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya?

0: dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip-dut, atau hip-dut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok enggak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana, ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru, kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu, gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di Puun.
0: Aduh, udah mateng di Puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama. Tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Aku pribadi belum tahu gimana formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana. Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
1: Iya,
0: Mas Rio lebih paham. Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik, vokal karakter gue begini, just piano aja cocok gak sih?
2: Wah, cocok banget. Cocok lah pasti. Kalau lu yang nyanyi, terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano, masa orang lain kan gitu.
1: Ih benar.
2: Iya.
1: Maksud gue, itu cocok lagu gak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu
0: masuk apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh. Dan
2: ketemu orang jangan digebrak.
0: Nah,
2: tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu, mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu nggak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Oke.
1: Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi?
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia nggak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti
1: ya kan?
2: Gimana nggak keren dari Medan?
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat project kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas, sualah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung.
0: Sumatera Pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Oh iya,
2: ya, makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Nah, oke. Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh, gurih.
0: Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
0: makanannya.
1: Wah. Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Pokoknya rendang.
1: Pokoknya rendang ya.
0: Iya. Kita tungguin aja Tepang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tepang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Oke.
1: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Oh, aktif.
0: Sekarang aktif.

0: Kalau aktif aja.
1: Jadi okay. Gini, gue perlu, gue bukan, gue nggak tahu ya. Hmm. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
0: Oke. Okay.
1: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, nah gue suka tuh.
0: Oke. Okay, iya,
1: tapi
0: iya.
1: Boleh dicek di @olansabar.
0: Instagram,
1: okay. Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok itu. Juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Oh iya. Oke, okay, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow-follow lah kita berteman ya, okay. Musik planner.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Okay. Ternyata satu perguruan kita.
2: Oh, satu perguruan, okay. Dan akhirnya akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Hmm. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Nah iya.
2: Panosnya belum keluar.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Panosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya. Nah,
1: emang
0: iya, iya.
1: Ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh,
0: iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay. Lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi di Musikpreneur RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya.
1: Lagi kalau yeah. Mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Waduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus. Dari lagunya Masih Mungkinkah dan Teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

2 jam tadi udah ditemenin sama Nadia. Terus 1 jam tadi udah ditemenin sama Pro 2 Jakarta. Kali ini masih ada Tifa sama Pro 2 di Ngobras, ngobrol asik di sore hari ini pastinya. Dan pastinya kita bakal ngobrolin yang seru-seruan aja, yang asik-asik. Kalau kamu mau join sama obrolan kita di sore hari ini, boleh banget join sama kita di 0811-7600-884 ya, teman Pro 2. Tapi, kayaknya kita bakal ngobrolin soal kekompleksitivitas atau juga kompleksnya perasaan dari manusia, teman Pro 2. Karena kan emang manusia itu sangat kompleks ya, walaupun kelihatannya emosinya tuh lagi stabil, tapi tiba-tiba aja tuh muncul nanti sesuatu hal yang bikin mereka bad mood. Nah, ternyata nih teman Pro 2, kalau dipikir-pikir ya hal itu emang sering banget ya kejadian di kita. Kalau kamu sendiri pernah gak ngalamin hal kayak gitu? Boleh dibilang aku lagi baik-baik aja nih sore hari ini, tapi padahal sebenarnya ada banyak banget hal-hal yang lagi dipikirin. Kayak kita tuh cepet banget gak sih, ataupun juga pintar banget buat nyembunyiin perasaan gitu. Apalagi waktu lagi ketawa-ketawa aja bisa kelihatan tenang, padahal lagi cemas mikirin tagihan di akhir bulan nanti

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Superstitious teman Prodi ya, of course dari one and only Nona. Ini lagunya rilis di tahun kemarin, tahun 2025 tepatnya di bulan Juni ya. Ini kayaknya deketan deh ya dengan rilis dari Shoot ya, punyanya si Nona. Atau satu album mereka ya? Ah, ntar deh kita cari tahu. Dan yep, teman Prodi, kita lanjut lagi ngobrolin soal manusia dengan segala macam perasaannya. Waduh. Kadang secara enggak sadar kita tuh berharap ya orang lain tuh bisa tahu apa yang kita pengen rasakan tanpa harus merasakannya. Kayaknya cewek nih yang banyak ngerasain kayak gini. Kayak diem-diem terus berharap sama dirinya sendiri ataupun juga berharap sama orang lain, orang lain bisa mengerti apa perasaannya dengan mungkin mengeluarkan ekspresi yang ngambek gitu. Orang lain bisa tahu kalau dia lagi ngambek, padahal ya nih teman Pro 2, belum tentu orang lain tuh paham, belum tentu orang lain bakal ngeh, belum tentu orang lain tuh bakal mendekati kamu dan kayak ngomong are you okay. Gak semua orang kayak gitu sih. Kebanyakan orang sih ya, ya udah bodo amat, ntar juga sembuh sendiri. Padahal emang seberapa dekat pun hubungan kita sama seseorang, kita juga nggak benar-benar bisa tahu apa sih isi pikiran mereka. Makanya ada kayak pepatah yang bilang mungkin sama aja kepalanya, tapi beda sama aja warna rambutnya, tapi beda isi kepala, gitu nggak sih? Dan kadang emang kita cuma sekilas ngerti gitu ekspresi wajah seseorang, perubahan ada bicara atau sikap seseorang, tapi itu nggak otomatis langsung menebak perasaan gitu. Dan pastinya untuk memastikan hal tersebut bisa dengan cara komunikasi. Tuh, komunikasi teman Pro 2. Karena kan kalau komunikasi itu bisa bertukar informasi, bertukar perasaan, dan juga bertukar pengalaman. Termasuk juga pikiran-pikiran yang mungkin mengganjal. Artinya kalau pengen dipahami ya komunikasinya juga jalan gitu. Tapi ya mungkin masalahnya bukan orang lain yang gak peduli gitu. Mungkin emang orang lain gak tahu aja caranya untuk berkomunikasi dengan baik sesama manusia lain gitu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, ya walaupun kita udah mencoba untuk berusaha berkomunikasi dengan orang lain, tapi kadang-kadang ya kita balik lagi nih yang ngobrolan kita di awal tadi, ngomongin soal perasaan manusia yang sangat kompleks. Kadang kita sendiri pun ini tuh sulit banget menjelaskan perasaan gitu ya. Bukannya gak pengen komunikasiin, tapi karena kita tuh bingung, semua orang bingung. Nanti kalau gak bingung di surga kata Bang Aldi Taher ya. Tapi ya karena sebenarnya sih kenapa kita bingung, sesimpel kita tuh belum benar-benar tahu apa yang lagi kita rasain. Misalnya kayak kita tuh cuma sekedar capek gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata itu bukan perasaan capek doang. Mungkin di dalamnya tuh ada campuran dari rasa kecewa, ada rasa gak dihargai, ada luka tentang kekhawatiran atau takut mengecewakan orang lain. Atau ya mungkin semuanya itu perasaan yang ada bercampur jadi satu dan di timingnya itu langsung muncul gitu teman Pro 2. Dan ternyata dari Association for Psychological Science ini ngebahas konsep emotional granularity, yakni kemampuan mengenali dan juga membedakan emosi secara lebih spesifik. Dimana kemampuan ini ngebuat seseorang tuh nggak cuma berhenti di kata buruk atau sedih, tapi bisa memahami emosi apa yang sebenarnya lagi muncul. Jadi mengenali perasaan sendiri tuh bisa jadi langkah pertama sebelum meminta orang lain buat memahaminya. Ya gimana orang lain paham sama diri sendiri ataupun juga sama kita gitu ya. Kalau diri kita sendiri aja belum paham nih, kita tuh pengennya apa?

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi emang menjadi manusia itu gak selalu sederhana ya. Walaupun kata Tulus tadi harus menjadi manusia kuat itu adalah kita. Tapi ada perasaan yang kadang-kadang kita tuh gak bisa menjelaskannya dengan mudah. Ada yang butuh waktu untuk mencerna perasaan-perasaan itu. Atau ada juga yang sesekali juga masih bingung ini tuh jalannya bener atau enggak ya gitu. Tapi yang paling penting adalah kita sebagai manusia itu gak pernah berhenti buat belajar memahami diri sendiri. Dan jangan takut juga untuk mengatakan apa yang kita rasakan. Karena orang lain bukan cenayang, cenah. Jadi walaupun ya ada beberapa orang yang bisa ngebaca gestur kita ataupun juga ekspresi muka kita, tapi bukan berarti mereka tuh bisa secara keseluruhan mengerti perasaan kita gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, jangan buru-buru menyimpulkan perasaan orang lain cuma dari apa yang terlihat gitu. Karena dibalik seseorang yang kelihatan baik-baik aja, bisa jadi ada nih cerita masa lalu yang gak kita tahu. Tapi ya mungkin jadi manusia yang kuat bukan berarti tuh harus kelihatan baik-baik aja sama semua orang. Kadang emang ada orang nyebelin gitu ya yang ada di sekitar kita. Ya udah cuekin aja, biarin aja, gak usah dipeduliin gitu. Tapi kuat juga bisa bukan berarti harus mengakui kalau kita tuh lagi kuat aja. Enggak, teman pro 2. Manusia kuat tuh juga butuh nangis. Manusia yang kuat tuh juga butuh kecewa, bingung, dan tapi ya tetap dia tetap bisa menjalani semuanya dengan pelan-pelan aja ya, teman pro 2. Karena ya emang ya kayak lagu Manusia Kuat dari Tulus ini yang tentunya juga ngasih tahu kalau manusia kuat itu juga bisa adalah orang-orang yang sabar gitu ya. Dan dari manusia kuat tadi, teman pro 2 pastinya punya banyak pesan yang pengen disampaikan untuk para pendengarnya. Dan karena ini sudah pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat, kayaknya tiba juga harus pamit undur diri deh dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah stay tune dari jam 11 siang tadi dengan ragam program yang udah tiba hadirkan di ruang dengar kamu. Mulai dari tadi ada pro 2 hitlist, ada muda kreatif, ada sportpedia, ada top 20 lokal dan juga Barat bareng sama Nadia tadi, dan juga ada Music Planner bareng sama Prodo Jakarta. So, Tifa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Prodo. Thank you banget buat yang udah stay tune di Prodo Pekanbaru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

وعن كبر الله وعن كبر.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: BFs, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
2: Gis, kamu apaan sih?
1: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
2: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
1: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
2: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
1: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
2: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
1: Siap bosku.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Teman Pradua dengan Tobi yang balik lagi sama Nadia. Mudah-mudahan menyenangkan malam minggu kamu bareng Nadia di hari Sabtu ini 12 September 2026. Nadia temani kamu nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Tiwa tadi juga sudah nemenin kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang cukup menghibur kamu nih Teman Pradua, bukan cukup lah ya, memang menghibur kamu banget. Nih kalau malam mingguan kamu tidak ada rencana yang spesifik banget, dengerin aja Pradua. Nadia akan juga hadirkan lagu-lagu spesial untuk kamu Teman Pradua dan juga informasi-informasi yang menarik juga tentunya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di Pradua, Pekanbaru teman terbaik kamu.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan nggak ada 1 kilometer aja naik motor toh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen

0: memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cel.
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Jaya 80 nih teman Pro2, anak muda, anaknya para remaja enggak ya? Itu darah muda kayaknya. Oke deh, untuk kamu nih malam minggu yang biasanya juga pada heboh nih kalau anak-anak mudanya pada mau nongkrong di mana, yang pasti tetap jaga kesehatan, ya tetap menggunakan masker juga. Dan kalau ya memang misalnya nih enggak apa ya punya janji yang benar-benar urgent banget, mending di rumah aja dulu sambil dengerin Nadia di Pro 2 FM. Nadia juga akan ngasihkan beberapa informasi seputar musisi dari Kota Pekanbaru nih teman Pro 2. Karena nanti juga ada mungkin beberapa karya mereka yang sering banget kamu dengerin. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Program 2 Pekanbaru di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

The Weeknd dengan Blinding Lights nih teman Pradua. Nah, kalau ngomongin musisi dari Pekanbaru banyak banget nih teman Pradua. Tidak hanya sekedar band, tapi juga ada solo juga nih, solois nih teman Pradua yang juga sudah banyak menghasilkan karya. Bahkan mereka juga sudah menjuarai berbagai pencarian bakat ya. Salah satunya adalah Freza Anhar nih teman Pradua, atau lebih kenal dengan Freza. Dia ini adalah penyanyi dan juga musisi yang sangat berbakat asal Pekanbaru Riau yang juga sukses menjuarai ajang pencarian bakat di tingkat nasional yaitu Bintang Panggung Asik di tahun 2017. Jadi berkat karakter suara yang unik dan serak-serak alami itu teman Pradua, penampilannya juga membawakan lagu pada saat itu adalah Monokrom dari Tulus yang berhasil memikat para juri nasional. Ada pada saat itu ada Naga Lila dari Pekanbaru juga ya, dan juga ada Enda Ungu, dan di babak grand finalnya di Jakarta pada saat itu. Nah, nanti kita juga akan mengenal lebih jauh nih teman Pradua, siapakah Freza ini. Dan ini untuk yang mungkin belum mengetahui ya, jadi nanti Nadia kasih sedikit informasi untuk kamu. Dan juga apa sih yang membuatnya jadi semangat atau juga memberikan motivasi juga untuk kamu nih teman Pradua yang sedang menggeluti juga di dunia musik. Siapa tahu nih bisa menjadi inspirasi juga untuk kamu tentunya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Sebuah single dari Perunggu dengan pastikan riuh akhiri malammu nih teman berdua. Nih Frezen teman berdua mungkin sangat akrab ya di telinga kamu, yang sempat juga mengeluarkan singlenya di tahun 2018 yang judul tuh Abu-Abu. Dan ini langsung di bawah naungan label Trinity Optima nih teman berdua. Dan yang pasti dengan kerjasamanya dengan Trinity Optima Production, dengan merilis singlenya ini merupakan hadiah yang diterima Freza ketika berhasil meraih juara pertama dalam kompetisinya tadi ya, yaitu Bintang Panggung Asik 2017. Dan tentunya terlahir dari keluarga yang sama sekali tidak memiliki garis musik pada saat dia kecil nih teman-teman berdua. Tapi dia juga sudah cukup lah memperlihatkan ya keinginannya dan bakatnya di dunia musik, yang akhirnya ketika itu dia menjuarai dan juga mengeluarkan single barunya bareng Trinity Optima Production.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

ternyata nih Freza dulu pernah punya grup musik namanya VG Nova sampai SMA, dan dia berkali-kali juga menjuarai panggung kompetisi sekolah baik di Pekanbaru ataupun juga di nasional di Taman Pradua. Jadi sampai pada tahun 2011 VG Nova ini mencoba untuk mengeluarkan mini albumnya yang pertama dan diproduksi secara indie bersama dengan Palu Music Studio Jakarta. Dan album yang memiliki beberapa lagu andalannya seperti Lagu Kita dan Tanpa Arah di Taman Pradua ternyata tidak berumur panjang ya, karena perbedaan lokasi para pemainnya yang tersebar antara Pekanbaru dan juga Jakarta. Dan ternyata nih Sabi Band juga merupakan konsep baru yang diciptakan oleh Freza bersama teman-temannya yang memadukan antara musik modern rock dengan musik elektro. Sempat juga juara satu juga pada saat itu Teman Pradua di salah satu ajang pencarian bakat juga dari RRI ya. Dan sekarang Freza juga kabarnya dia punya Freza Music juga sebagai wadah manajerial untuk dirinya berkarya, dan lagu pertamanya yang pernah dipublish ke publik melalui sebuah video live bekerjasama dengan MP Studio, itu judulnya adalah Sebuah Lagu Untukmu atau juga disingkat dengan Slum. Slum atau Slam gitu ya. Itulah Teman Pradua, sedikit kisah dari musisi asal Pekanbaru yang sudah berkiprah cukup lama nih Teman Pradua di Belantika Musik Indonesia juga. Dan mudah-mudahan kamu yang lagi berkutat dengan hobi kamu bermusik, jangan ragu, jangan patah semangat, karena banyak jalan nih apalagi sekarang untuk bisa mengekspos atau juga mempromosikan karya-karya kamu biar dikenal banyak orang.

Nino dengan romansa masa SMA. Nikmatin dulu teman predua yang lagi SMA, nanti kamu bakal kangen. Katanya sih masa-masa remaja itu yang paling susah dilupakan adalah masa-masa SMA ya. Jadi tetap aktif, terus juga punya sesuatu nanti yang bisa diingat terus nih teman predua, yang pasti tidaknya sekedar prestasi di akademik, tapi mungkin di luar juga kamu punya prestasi yang lain, itu harus dipertahankan dan terus diasah. Karena di zaman-zaman usia kalian ini, waduh ini kayaknya wejangan orang tua banget ya. Itu tidak akan bisa terulang lagi dan akan bermanfaat di masa depannya nih teman pradua. Oke, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, karena Nadia mau menghadirkan beberapa referensi untuk kamu yang ingin punya semangat olahraga nih teman pradua. Karena nanti Nadia mau kenalin kamu dengan beberapa komunitas fitness yang ada di Indonesia. Siapa tahu kamu bisa intip media sosialnya, jadi kamu bisa lihat trik-triknya bagaimana agar kamu bisa sempurna dalam gerakan di fitness sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
6: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Mika dengan Just Friend nih teman Pradua. Kalau ngomongin masalah kesehatan, wow, sekarang itu banyak banget komunitasnya dan olahraga juga sudah semakin beraneka ragam. Tapi namanya fitness ini gak ada matinya nih teman Pradua. Dari zaman dulu nih udah banyak banget orang yang tergila-gila dengan fitness ya. Jadi juga banyak sekali komunitas yang terbentuk di Indonesia. Salah satunya adalah namanya Anytime Fitness Indonesia. Ini merupakan jaringan gym internasional yang sekarang juga sudah mulai berekspansi secara pesat di Indonesia. Dan kalau bisa intip nanti ya, mungkin di media sosialnya apa saja sih sebenarnya bisa didapatkan dari Anytime Fitness Indonesia ini, atau bisa kulik-kulik dikit nih gerakan-gerakannya barangkali ya bisa membantu kamu juga untuk latihan di pusat kebugaran kesukaan kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Single dari Becky and the Birds nih teman predua dengan Wolf, The Wolf ya. Nih kalau misalnya kamu ingin apa ya, nge-gym, waduh kok sekarang orang bilang nge-gym gitu ya, ke fasilitas gym, pusat kebugaran nih teman predua. Di Indonesia ini ada franchise fitness terbesar di dunia. Dan ini memiliki komunitas yang cukup kuat ya, dengan personalisasi kegiatan yang bervariasi di tiap klubnya. Jadi selain fasilitas gym di sana ya, tadi di Anytime Fitness Indonesia itu Mampre 2, mereka juga bisa menjadi daya tarik bagi komunitas kesehatan karena beberapa kegiatannya mereka menerapkan kayak model high value, terus juga low price, terus peralatan dari brand seperti Matrix Fitness, terus juga ada kelas grup gratis kayak Les Mills, terus juga ada Les Mills Body Combat, dan juga ada Pound Fit-nya. Jadi ada pelatihan pribadi juga, dan juga ada smart coaching untuk rencana latihan yang bisa disesuaikan. Nah nanti membernya ini juga bisa mengakses semua lokasi Anytime Fitness di dunia dengan kunci FOB tadi nih teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu pernah terdaftar di kota mana, nah di kota lain kamu juga bisa terhubung nih, data kamu juga sudah ada, dan kamu juga bisa menikmati fasilitas yang ada di tempat fitness tersebut dan juga di komunitasnya. Masih ada beberapa komunitas lainnya teman Pradua yang barangkali mungkin ada di Pekanbaru gak sih? Oh ada kayaknya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di komunitas olahraga.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik? Bukan 100 detik. Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

lari nih, komunitas yang paling besar di Indonesia ini Teman Radio ada Indo Runners. Mereka itu sudah ada sejak tahun 2009 dan bahkan sudah memiliki beberapa sub komunitas seperti IR University atau juga IR ya. Terus juga ada Social Run, ada banyak lagi yang pastinya rutin mengadakan event untuk mempopulerkan lari sebagai gaya hidup sehat di Teman Pradua. Perintisnya sendiri adalah Reza Puspo dan para perintis lainnya dari komunitas ini awalnya ingin menyebarkan virus lari untuk mempopulerkan jogging sebagai olahraga yang cukup menyenangkan dan juga terjangkau bagi semua kalangan. Tapi ternyata sambutannya luar biasa nih dari masyarakat dan juga sangat positif. Hingga Indo Runners pun sukses mengumpulkan lebih dari 100 ribu member dari seluruh Indonesia, bahkan lebih mungkin sekarang ya. Jadi walaupun komunitas ini berbasis di Jakarta dan sekitarnya, Indo Runners juga memiliki anggota dari kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan juga beberapa kota besarnya yang lainnya nih Teman Pradua. Dan pastinya sudah banyak dari Indo Runners ini melahirkan komunitas-komunitas lainnya yang khususnya untuk lari nih Teman Pradua yang kamu bisa ikuti, apalagi di Pekanbaru nih udah banyak banget.

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ada singlenya Six Sound Project teman Pradua dengan Salah Sangka. Ini nih yang sering banget disalahartikan oleh kaum Adam kepada kaum Hawa nih teman Pradua dalam penggunaan tanda seru di dalam pesan singkat. Ini sering banget dianggap sekedar ekspresi antusiasme. Tapi ternyata nih menurut Your Tango, tanda baca seru ini teman Pradua, tanda seru ini pada sebagian wanita itu juga dipakai sebagai strategi komunikasi untuk menyamarkan emosi terutama kemarahan agar si pasangannya nih, si prianya ini tidak salah paham ya, atau mengira mereka sedang marah. Jadi bagaimana para ahli menyoroti tanda seru ini yang sering banget ditulis oleh para wanita ketika dia berbicara kepada pasangannya. Biar tidak salah sangka teman Pradua, nanti kamu harus mengetahuinya agar kamu bisa meredam konflik yang ada.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Singlenya Pamungkas dengan To The Bone itu Pompra 2. Ini cowok-cowok nih sering gak sih ngerasa kalau perempuan itu kayak antusiasnya tuh mereka menggunakan tanda seru di pesannya nih teman-teman berdua, pesan singkatnya. Jadi Your Tango ini menegaskan bahwa tanda seru ini bisa menjadi alat strategis untuk meredam atau juga menyamarkan emosi perempuan. Karena bagi sebagian perempuan ini adalah cara untuk menjaga interaksi tetap hangat di apa ya, kelihatan di luarnya, sekaligus juga menghindari konfrontasi langsung yang dikhawatirkan bisa memunculkan perdebatan. Tapi walaupun begitu teman berdua, tanda baca ini juga sering sekali hanya berfungsi sebagai penunda aja dari konflik yang mungkin kalau disalahartikan nanti bakal menjadi konflik yang luar biasa ya. Jadi konflik yang tidak dibahas tuntas cenderung muncul ke permukaan kembali karena emosi yang ditekan yang tidak langsung hilang ketika sedang berbicara melalui chat nih teman berdua. Ketika tidak diungkapkan secara jelas, emosi itu bisa aja muncul sebagai komunikasi tidak langsung yang berulang. Jadi riset yang dikutip menambahkan bahwa konteks yang sangat penting, pesan dengan tanda seru itu sering dipersepsikan lebih hangat dan juga penuh semangat. Tapi kurang analitis kalau misalnya kurang dicerna lagi nih teman-teman berdua. Jadi biasanya pesan bertanda seru ini lebih diasumsikan dikirim oleh perempuan, dan perempuan sendiri bisa lebih mungkin menyukainya sebagai bagian dari norma komunikasi dan untuk kayak apa ya, menutupi lah emosi mereka, entah itu marah ataukah mereka memang antusias. Jadi biar tidak berlarut mungkin konfliknya. Jadi biasanya di pesan singkat, tanda seru itu punya memang dua makna. Yang pasti untuk lawan bicaranya ini harus benar-benar bisa mengasumsikannya sebagai emosi yang mana.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
5: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
6: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Karin Abraham Kevin dengan Emotion sini teman Pradua. Nah bener banget. Jadi tanda seru yang biasa disematkan di pesan singkat itu terkadang punya makna yang berbeda. Ada yang menyampaikan emosi sebenarnya, ada yang kayak antusias gitu teman Pradua. Seperti kayak konteks tulisan hi gitu ya kan, itu antusias. Terus ada juga beritahu aku, ada. Kalau itu tuh sih sebenarnya ada dua versi juga ya. Ada yang marah sebenarnya, ada yang antusias. Sampai dengan sampai jumpa, kata-katanya juga sering dipakai tanda seru. Jadi makna tanda seru ini sangat bergantung pada situasinya. Dalam sebuah hubungan, beberapa frasa sederhana dengan tanda seru ini bisa membuat kebutuhan yang belum terucap atau kekecewaan yang tidak dinyatakan secara langsung.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Divki Halif nih dengan singlenya Lara. Dapat jarang banget dapat kabar dari pasangannya. Nih sekali dapat kabar ada tanda serunya. Tapi memang tanda seru memang konteksnya beda-beda ya, tergantung dari percakapannya seperti apa. Jadi sangat penting nih untuk diketahui juga, beberapa orang bereaksi buruk ketika mengetahui ada kemarahan yang ditujukan kepada mereka dengan tanda seru tadi, teman perdua. Terus juga ada beberapa yang tadi mereka tuh antusias, sebenarnya seneng. Dan juga pastinya adalah ungkapan kayak, wah gak sabar lagi gitu ya. Atau sangat senang nih ngobrol sama lawan bicaranya. Jadi ada yang menganggap tanda seru itu sebagai ancaman, peringatan ancaman yang terpicu oleh otak kita. Sehingga membuat sebagian cowok-cowok ini tidak merespon sama sekali. Dan pola ini justru bisa mendorong penggunaan komunikasi tidak langsung yang semakin sering. Tapi tadi ya, seperti di momen lain yang diakhiri dengan tanda seru itu bisa terdengar agresif. Ungkapan yang biasa diucapkan ketika seorang mungkin berbicara, tapi ketika dikasih tanda seru, ada yang menganggap kayak, wah sengaja nih dia mengusir aku gitu. Atau tidak suka padaku gitu ya. Atau ada yang kayak ucapannya itu adalah dia seneng, dan kayak kata sampai jumpa sendiri, sebenarnya mereka itu mengharapkan ingin bertemu lagi. Wah, ini memang agak sedikit rumit ya, apalagi memahami maksud-maksud daripada wanita. Jadi yang pria-pria ini harus lebih peka lagi ya terhadap tanda baca yang ada di pesan singkat.

Ada Uap Widya dengan I Don't Know. Masih di bagi-bagi bahas kini bahas gitu, beragam informasi juga masih Nadia hadirkan untuk kamu. Ya, sudah semakin malam. Kayaknya sudah semakin habis energinya. Silakan istirahat teman berdua. Nadia masih menghadirkan lagu-lagu spesial seperti yang satu ini ada Nadine McAleo dengan Trust in You.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
5: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
6: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
5: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
6: Maksudnya gimana?
5: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
6: Nggak tahu.
5: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
6: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya, mau merantau ke Jerman nih.
5: Ah, biar apa?
6: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
5: Serah deh, serah.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.

salah satu, bisa dibilang ini adalah fenomena, namanya urban loneliness nih teman Pradua. Ini merupakan rasa kesepian, walaupun kamu berada di tengah kota keramaian, kayak lagu ya. Tapi memang berada di tengah keramaian tidak selalu berarti merasa terhubung dengan orang banyak, karena seseorang itu bisa menjalani aktivitas di kantor, menggunakan transportasi umum, bertemu banyak orang, sampai tinggal di lingkungan yang padat. Tapi rasa sepi itu sering banget menghampiri. Dan kondisi ini juga sering dikaitkan dengan istilah namanya urban loneliness nih teman Pradua, yaitu rasa sepi yang muncul dalam kehidupan perkotaan. Nah, seperti apa? Ternyata WHO juga sampai meneliti hal ini teman Pradua, karena kesepian ini juga bisa berdampak sangat buruk pada diri kita. Jadi seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap dibagi-bagi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
2: pilih
0: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

kedua, jadi memang WHO juga sudah apa ya namanya ya, melihatlah untuk kasus kesepian ini yang merupakan perasaan subjektif ketika hubungan sosial yang dimiliki tidak sesuai dengan hubungan yang diinginkan atau juga dibutuhkan. Jadi WHO juga menyebutkan bahwa sekitar 1 dari 6 orang di dunia ini mengalami yang namanya kesepian. Jadi faktor seperti tinggal sendirian, perubahan hidup, dan lemahnya hubungan dengan komunitas sampai kurangnya ruang untuk berinteraksi, ini bisa sangat berkontribusi terhadap kondisi kesepian ini walaupun kamu berada di tengah kota yang sibuk banget nih teman Pradua. Jadi bagaimana urban loneliness ini bisa muncul dan apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita terjebak di kondisi seperti ini teman Pradua? Karena tidak perlu tidak boleh berlarut atau tidak boleh dibiarkan saja karena dampaknya juga sangat buruk bagi mental kita.

0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.
2: Teman terbaik kamu.

loneliness ini bisa muncul dari berbagai situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Seperti mungkin jadwal yang cukup padat, perjalanan yang cukup melelahkan, dan juga tuntutan untuk terus produktif, ini bisa membuat kita tuh menjadi sedikit waktu untuk membangun hubungan yang lebih personal kepada orang lain, itu Mabra 2. Jadi interaksi ini memang sering sekali terjadi. Mungkin seringkali juga hanya sebatas percakapan singkat dengan rekan kerja atau teman satu les barangkali ya, tetangga atau orang-orang yang kamu temui dalam sebuah perjalanan. Jadi seperti kondisi tempat tinggal juga bisa mempengaruhi pengalaman seseorang. Tinggal kayak di apartemen atau kawasan dengan banyak penghuni juga tidak otomatis membuat hubungan antar orang itu menjadi dekat. Apalagi kamu berada di lingkungan yang orang-orangnya benar-benar sibuk nih teman berdua. Jadi kualitas hubungan ini menjadi memang hal yang sangat penting. Dia memiliki beberapa orang yang bisa dipercaya dan diajak berbagi cerita itu juga bisa terasa lebih berarti daripada memiliki banyak kenalan tanpa kedekatan emosional.

loneliness nih teman Pradua. Yang pasti untuk menghadapinya tidak selalu membutuhkan perubahan cukup besar, karena langkah yang sederhana itu bisa dimulai dengan lebih aktif membangun hubungan dengan orang di sekitar kita. Misalnya, kamu bisa meluangkan waktu untuk ketemu sama teman-teman, terus juga komunikasi yang lancar dengan keluarga, atau ikut komunitas, ya. Barangkali juga sekedar berbincang-bincang dengan tetangga atau ketemu dengan orang di jalan. Tidaknya sekarang sekedar saling sapa melihat saja, tapi coba mungkin sedikit berbasa-basi dan akhirnya menemukan sebuah percakapan yang cukup nyaman dalam perjalanan. Jadi hubungan yang dibangun secara konsisten ini bisa memberikan rasa memiliki dan membuat seseorang itu merasa tidak menjalani kehidupannya sendirian. Semoga kita semua, walaupun hidup di kota yang ramai, juga bisa merasakan kenyamanan, kehangatan bertemu dengan orang banyak. Dan yang pastinya hidup di kota yang ramai bukan hanya tentang berada di antara banyak orang, tapi juga memiliki hubungan yang membuat kita merasa dilihat, didengar, dan juga diterima. Oke, teman-teman berdua, sekian dulu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Amit. Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Pro 2 Inspirasi. Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusu memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin

26. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradue, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
2: FM. Teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Spada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Adito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau sejak Jumat 11 September 2026 hingga pagi Jumat membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah titik api yang sebelumnya cukup besar dilaporkan telah padam, termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu dan Sia. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar M. Edi Afrizal mengatakan hujan turun cukup merata di wilayah tersebut dan kondisi tersebut turut membantu tim gabungan dalam mengendalikan karhutla. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas masih disiagakan di lokasi bekas kebakaran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api, mengingat sebagian lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut.

Barat. Ini diketahui setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai kepulan asap di sekitaran Blok Simaung, Desa Singkup, Jawa Barat. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Ada Sabrina Leonor dengan hahaha. Hahaha judulnya teman berdua. Ini kayaknya cocok ya buat membuka kita di pagi hari ini, karena ini hari Minggu. Hari Minggu itu kan identik dengan haha alias ketawa

tawa karena menyenangkan libur teman berdua. Dan pagi ini ada aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu yang bakal teman kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nyantai-nyantai baik lah ya. Bahasa apa itu nyantai-nyantai baik? Nyantai-nyantai aja lah teman berdua ya, karena ini juga weekend kan. Ya jarang sih kayaknya hari Minggu kerja. Itu siapa yang kerja? Ya kayaknya aku aja. Enggak ya. Kayaknya ya kalau namanya hari Minggu hari nyantai lah ya, enggak ada aktivitas. Kalaupun ada paling aktivitas-aktivitas yang kamu suka, yang menyenangkan. Misalnya mungkin olahraga gitu kan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

by Nav, teman berdua, spesial buat kamu yang sedang berlari ini di area Car Free Day. Karena kalau dari pantauanku di studio ya, sudah mulai ada yang berlari-lari, berolahraga di area Car Free Day, teman berdua. Buat kamu yang punya waktu luang, boleh kali ya menikmati momen Car Free Day dengan berolahraga biar makin sehat ya, biar makin fit lah. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu dan juga ada masih ada kabut asap kan. Kalau pagi kayaknya sih asapnya nggak terlalu mengganggu lah ya. Jadi bisa nih dimanfaatkan untuk berolahraga ringan lah di area Car Free Day. Sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru ya, biar semangat larinya.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Gitu mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Wow.

Buat kamu yang ingin berolahraga di pagi hari ini di area Car Free Day 82, ini sudah mulai banyak yang beraktivitas ya. Udah ada yang jalan santai, ada yang berlari-lari, karena sepertinya cuacanya juga sedikit lebih baik ya. Mungkin karena beberapa hari belakangan ada hujan sedikit, jadi ya setidaknya kualitas udara di pagi hari lebih baik lah daripada beberapa hari yang lalu, teman-teman dua. Dan manfaatkan dengan baik. Ya kalau ada momen-momen libur seperti ini, olahraga biar makin sehat, teman-teman dua. Dan juga biar kamu lebih fit gitu ya. Sama sih, sehat sama fit apa bedanya? Sama-sama sehat lah. Ya pokoknya nikmati aja lah weekendnya ya. Kadang juga gak mesti olahraga sih, dengan beristirahat pun juga bisa menjadi salah satu cara untuk tetap sehat ya, menikmati waktu istirahatnya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

kita masih di Spada teman perduan nih. Pagi-pagi gini enaknya ngapain ya? Kalau yang lagi nyantai mungkin enaknya ya lanjut tidur. Ya namanya hari Minggu. Dulu kalau zaman kecil sih hari Minggu itu nonton kartun gitu kan. Kalau sekarang udah dewasa masih ada gak ya? Bangun-bangun jam segini misalnya langsung hidupin TV. Atau sekarang gak mungkin TV lagi lah ya, YouTube kali paling mungkin bangun tidur langsung buka YouTube nonton apa gitu. Tapi kalau zaman kecil kan kita pengen tahu kelanjutan ceritanya. Kalau sekarang kalau nonton YouTube udah selesai ceritanya kan. Ada yang berbeda ya memang. Zaman dulu ketika masih kecil dengan zaman sekarang mungkin sudah mulai beranjak dewasa teman berdua ya. Gimana nih? Lebih enak mana gitu? Dulu waktu kecil atau sekarang ya? Karena sekarang udah besar ini mungkin banyak pikiran kayaknya. Pagi-pagi kok malah kayak gitu ya. Pokoknya buat kamu yang pagi ini sudah melek matanya, oi. Selamat datang di Prodo Pekanbaru ya. Nikmati lagu-lagu dari Prodo Pekanbaru sambil ya apapun aktivitas kamu. Nyantai kah, nyeruput kopi kah, atau olahraga kah? Nikmati aja.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.